0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari, dua hari gak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Jadi gak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Terus 5,4 CBB.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng manis abang sayang, dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, neng manis abang sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Manis abang sayang sejangkau siar, jangan lupa ya dengerin radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum, mari!

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
2: diabetes,
1: lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya, per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
7: Bingung dengerin Radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
9: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Yang manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya, langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
7: Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Hai Glitz, we are Glitter!
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh.
5: Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
5: Soyami gelas,
2: we love it so much.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap, Ariel.
4: Hai semua.
5: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Miss Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Miss Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset.
4: Sahabat sayang, sejak kau siar jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani menjajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Abang Sayang Sejangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Lalu kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
1: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
2: Naik transportasi umum makin adem.
3: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas, we love it so much.
6: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
7: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
6: Keluhan ada jantung.
7: Jantung bengkak ya, Bu ya?
6: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
7: Diabetes.
6: Lambung. Iya.
7: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
6: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.

0: Habis 8 bu.
1: Habis minum air bambu itu enak.
0: Enak.
1: Kuah enak, tapi gula alhamdulillah enggak pernah naik.
0: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
1: 130.
0: Ya, per 7.
1: Iya.
0: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang enggak enak.
0: Udah enak ya, ya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.

Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan,

0: dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya neng manis abang sayang.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
2: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
6: Ariel. Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Yuk nih manis abang sayang, sejak kau siar jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Selama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
0: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
0: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
2: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba.

0: Alhamdulillah hari ke-1 masih lah, hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
0: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herbatesmanya?
0: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
0: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
0: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.

0: bébé.
1: Dipilih.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih. Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama.

105,4 CBP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang si jangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng Neng Salwa sampai jam 6 sore nanti buat Neng.

0: Dangdut Indonesia, Ning Manis Sabang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut bareng aku Neng Salwa sampai jam 6 sore nanti buat Ning Manis Sabang Sayang. Karena hari ini adalah hari Kamis ya, di langkah yang ke langkah keberapa sih? Ke-13 di bulan Agustus 2026 ya buat Ning Manis Sabang Sayang. Berhubung masih di jam 1, berarti masih waktunya buat Ning Manis Sabang Sayang bisa request, bisa telepon di 0895 2010 54, atau di 0215 36 33 33. Kita coba dulu ya angkat, kalau misalkan gak bisa kayak kemarin juga Neng Sawa puterin lewat WA aja ya. Halo.
1: Halo.
0: Ternyata masih belum bisa Neng Manis Sabang Sayang bilang ya. Halo.
1: Iya, halo.
0: Halo.
1: Halo. Halo Bandung.
0: Oh, sebenarnya ada, tapi suara jauh banget Neng Manis Abang Sayang. Nanti aja ya. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, karena hari ini Neng Salkan

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng aku Neng Salwa sampai jam 6. Kembali lagi itu ya. Neng Manis Abang Sayang karena masih di jam 13:32 menit waktu di bilik siar. Masih waktunya buat Neng Manis Abang Sayang bisa request, bisa WhatsApp di 0895-2010-54 dulu ya sementara ya. Sekarang sambil menunggu Neng Manis Abang Sayang request, Neng Salwa kasih informasi dulu kali ya. Neng Manis Abang Sayang, ini ada informasi mengenai gitu olahraga berpengaruh pada kesehatan mental. Ini Neng Salwa akan menyampaikan faktanya gitu ya. Pernah nggak sih Neng Manis Abang Sayang lagi stres, terus overthinking atau mood berantakan, tapi rasanya buat bangun dari kasur aja tuh udah berat banget, apalagi kalau lagi libur kerja atau lagi libur sekolah kan ya. Nah, ternyata Neng Manis Abang Sayang sedikit bisa jadi salah satu cara sederhana buat Neng Manis Abang Sayang membantu menjaga kesehatan mental loh, gerak sedikit maksudnya. Nah, gak harus langsung nge-gym atau lari berjam-jam. Neng Manis Abang Sayang bisa jalan cepat saja 15 menit sehari, itu sudah bisa membantu menurunkan resiko depresi hingga 18%. Nah, nih Neng Manis Abang Sayang, bukan cuma bikin tubuh lebih fit, olahraga ternyata juga punya pengaruh terhadap kesehatan mental. Saat sedang stres, cemas, atau moodnya berantakan, bergerak aktif bisa jadi salah satu cara sederhana untuk Neng Manis Abang Sayang membantu membuat suasana Neng Manis Abang Sayang menjadi lebih baik hatinya gitu. Nah, apakah olahraga bisa mengurangi

dan saya yang jarang melakukan aktivitas fisik sedikit pun gitu, cuman rebahan aja. Nah, sebenarnya kayak tadi yang saya udah bilang kan, kalau misalkan olahraganya nggak perlu yang berat-berat, bisa jalan 15 menit aja gitu. Nah, aktivitas sederhana seperti berjalan kaki bisa menjadi pilihan untuk membuat tubuh Neng Manisa Bangsayang lebih aktif sekaligus membantu menjaga kondisi mental Neng Manisa Bangsayang. Sederhana, jalan cepat selama 15 menit setiap hari ternyata

100% lumayan banget ya Neng Manis Abang Sayang. Nah, kenapa sih olahraga bisa bikin mood Neng Manis Abang Sayang jadi lebih baik? Nah, olahraga bukan cuma membuat badan terasa lebih bugar, aktivitas fisik juga dapat membantu meningkatkan suasana hati loh Neng Manis Abang Sayang. Terus juga bisa membuat nih Neng Manis Abang Sayang merasa lebih positif dalam menjalani hari. Bahkan berbagai penelitian menunjukkan manfaatnya dalam membantu meredakan depresi serta kecemasan gitu. Betul Neng Manis Abang Sayang, karena tahun lalu ya aku lagi sering-seringnya jalan sore gitu. Karena kan tahun lalu kan agak sibuk ya, cuman aku tahun lalu itu cuman magang. Ya magang kan kalau di Radio CBB cuman sebentar doang ya pulang. Terus nah itu sorenya aku bisa biasanya jalan sore bareng saudara aku gitu. Nah hampir setiap hari gitu, cuman ada liburnya satu hari di hari Sabtu itu aku pasti gak jalan sama saudaraku. Nah itu pasti aku melakukan jalan, tapi tuh kayak sejam deh kayaknya aku jalan kaki keliling-keliling. Tapi ya udah kayak kita lagi nikmati perjalanan aja, gak yang jauh-jauh banget juga. Tapi tuh kayak kita ngelihat jalan-jalan gitu ya. Tapi ternyata tuh bisa mengurangi lemak juga Neng Manis Abang Sayang. Nah sekarang nih aku tidak pernah jalan sore lagi, jadinya gendut lagi aku. Nah terus juga Neng Manis Abang Sayang, selain bisa menurunkan berat badan ya, menjaga kesehatan mental gak selalu harus dimulai dari hal besar. Neng Manis Abang Sayang bisa meluangkan waktu untuk bergerak setiap hari, mulai dari jalan kaki, stretching atau olahraga ringan. Nah tubuh lebih aktif, Neng Manis Abang Sayang juga pikirannya juga bisa terasa lebih fresh gitu. Tuh, makanya minimal banget sehari itu adalah pergerakannya sedikit. Jangan cuma tiduran aja di rumah gitu. Biasanya orang yang cuma di rumah aja tuh kadang lebih banyak stresnya Neng Manis Abang Sayang.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya

0: gula,
1: diabetes,
0: lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa Bu rasanya Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa Bu gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa Bu?
0: 130.
1: Iya,
0: per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

Devia Ayu Winalsi binti Muhammad Sodikin, tempat tanggal lahir Jakarta 22 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Yahya 1 nomor 18 RT 002 RW 07 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Kebonjeruk Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat atau tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara

0: 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia.
1: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Ning Manis Abang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1278 PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Muhammad Nur Hasan bin Sutima, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Kojan, RT 016 RW 006 Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan

0: bisa terus ceria.
1: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
0: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh, langsung slurp.
0: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
3: Minya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Plus ada topping keras-keras gemes.
0: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
3: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
1: Soyami gelas,
2: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
5: 130.
6: Iya,
5: per 7. Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: Bu? Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.

ngerjain tugas dibandingkan ngerjainnya siang-siang. Karena mereka pikir kalau misalkan kerjain malam-malam tuh lebih efektif gitu. Padahal itu gak bagus untuk kedepannya gitu. Bisa fokus yang mana sabang saya.

sering dikaitkan dengan peningkatan resiko hipertensi, stroke dan penyakit jantung koroner gitu. Jadi buat yang main sama sayang yang sering begadang, itu dampaknya sangat-sangat gak bagus gitu ya. Mungkin kalau sekali dua kali gak apa-apa kali ya, tapi jangan terlalu sering. Apalagi yang udah mulai muncul berita-berita yang parah ya, namanya kanker mata Neng Manis Abang Sayang, kan ngeri ya, jadi buta sebelah mata Neng Manis Abang Sayang gitu ya. Mending apa? Kerjainnya siang-siang kalau misalkan memang ada tugas. Terus juga buat Neng Manis Abang Sayang yang suka begadang dengan keperluan yang tidak jelas, mending gak usah, mending tidur gak sih? Gitu ya. Aku udah capek deh kayaknya ngomong mulu ya. Udah berapa lama nih aku ngomong? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, ini ada request dari siapa tadi ya? Luka di atas luka ya? Luka di atas luka itu dari Neng Hikmah Latas, tapi adanya dari Evita Malang, gak ada dari Adela ya. Makanya Neng Sol Putri Neng Luka di atas luka dari Evita Malang saja, oke okay? Terus juga yang selanjutnya ada Rita Sugiarto dengan judul lagunya Buaya. Jangan kemana-mana, tetap di gue yang seksi, ayo siapa tak.

0: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
1: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
0: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
1: Bener juga ya Ning, pantesan badan abang gampang capek.
0: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
1: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
0: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush-crush gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami gelas,
3: we love it so much. Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush-crush gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami gelas,
3: we love it so much.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
7: Hai semua.
8: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nikmati Sabang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Agustus 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1458 PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil Edi Fitrianto bin Karno, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 11 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Kiai Haji Abdul Wahab, RT 04 RW 006, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat.

Agar datang menghadap Muka Sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: yakni Putrianti binti Tarno sebagai penggugat melawan Edi Fitrianto bin Karno sebagai penggugat. Selanjutnya, diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah sejak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Edi Fitrianto bin Karno yang menisa bangsa yang lanjut ke pemanggilan sidang berikutnya.
1: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1370/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil Muksin bin Rais, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 8 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beramat di Jalan STN 0708, Kampung Pulau RT 07 RW 08, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat.

Agar datang menghadapi buka sidang pengadilan agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Sari Oftiani binti Sarman sebagai penggugat melawan Muksin bin Rai sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak ketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Muksin bin Rais. Neng manis abang sayang, lanjut ke goyang seksi.
1: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: ...105,4 FM CBB Radio.

Dut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng aku Neng Sawa sampai jam 6 sore nanti. Ini ada suaranya atau enggak sih? Coba didengar di luar. Coba. Ada. Oke, kalau ada. Ya sudah Neng Manisa Bangsa yang karena tadi kan habis azan. Kok aku nyebutin jam mulu ya dari tadi ya? Karena sudah jam 15:55 waktu di bilik siar, berarti waktunya buat Neng Manisa Bangsa yang sebenarnya bisa salam-salam. Tapi Mama Salam, maaf banget, suaranya lagi gak keluar, jadi gak bisa diangkat teleponnya. Nanti ya. Sekarang Neng Salah sapa-sapa dulu buat Neng Manisa Bangsa yang ada di Goyang Fans Radio CBB. Ada siapa aja ya di sana, coba kita lihat ya. Kalau di WhatsApp-nya Goyang Fans Radio CBB ada Neng Nurma Pedurenan, katanya hayu absen di Goyang Seksi bersama Neng Salwa gitu ya. Terus juga ada Neng Analata, katanya assalamualaikum Goyang Seksi, hayu siapa takut. Terus juga ada Neng Nurma di Pedurenan, tadi kan udah ya Nurma Pedurenan. Ada Bang Kamin Khan, Goyang Seksi, hayu siapa takut, assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, hadir dari Selapanjang Tangerang. Mau request lagunya dari Nadi Baraka dan Nada Soraya. Abang, lagunya bisa diganti ya, karena gak ada tadi aku cari lagunya. Lagunya Luka Hati Luka. Terus juga ada Neng Hikmalata, selamat siang Neng Salwa. Ya request Neng, judul lagunya adalah Di Atas Luka. Ini udah aku puterin tapi dari Evita Mala ya. Terus juga ada siapa lagi di sana ya? Ada Bang Alek Duda Malik, terus juga ada Mama Kajol, Neng Cemara dan ayahnya hadir absen di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Terus juga ada Mama Salama di Bogor yang mau on air tapi enggak bisa. Iya, Kak, enggak bisa lagi, enggak bisa on air dulu ya Mama Salama nanti ya. Terus juga ada siapa lagi di WhatsApp-nya, ada Neng Murnah ya. Neng Salama minta lagu Satu Pondok Dua Cinta. Sudah diputar juga. Ada Ayah Suparno ya. Assalamualaikum.

misal kalau di Facebooknya tuh biasanya ada abang AWSL Samplangan dari Gianyar Bali. Coba ada kan tur? Betul nggak bisa Bang Pandu, nanti ya Bang Pandu. Terus katanya gini, assalamualaikum Neng Salwa, selamat siang goyang seksi hayu siapa tahu, selamat bertugas sampai tuntas. Oke. Ada Bang, ada Neng Pika, ada Neng Aisyah Siti, goyang seksi siapa takut dari Kong Birawa. Oh ternyata itu akunnya Kong Birawa ya. Oke ya sudah Neng Manisa Bangsa, yang nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap di goyang seksi hayu siapa takut ya.

Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.

Di Jakarta 100% dangdut Indonesia neng manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di goyang seksi hayu siapa takut bareng aku ya. Oke, neng manis abang sayang, sekarang neng Sela punya informasi nih. Harusnya request ya. Buat neng manis abang sayang yang mau request bisa WhatsApp dulu di 0895 2010 54. Sambil menunggu neng manis abang sayang mengirimkan, gak bisa ya Bang Pandu, bisanya cuman WhatsApp dulu aja ya. Nanti Neng Salah bacain informasi dulu aja kali ya. Informasi dari nah, Neng Manis Abang Sayang, kalau misalkan habis makan, kan kayak tadi aku habis makan empe-empe ya Neng Manis Abang Sayang. Nah, itu pakai sambal gitu kan. Nah, kadang tuh kayak ngerasa kalau habis makan sesuatu yang pedas tuh suka ada enggak sih nih cawe nyempil di gigi gitu. Ternyata ya Neng Manis Abang Sayang, ini tuh alasan medis sisa cabe itu kenapa suka banget nyempil di gigi. Kenapa gitu ya? Nah, ternyata kalau kita lagi asik makan makanan pedas, tiba-tiba ada potongan cabe nih yang nyempil di gigi gitu, sela-sela gigi. Nah, fenomena ini biasa kita sebut dengan selilitan. Iya. Sedangkan dalam bahasa medis dikenal sebagai food impaction atau impaksi makanan gitu. Nah, kenapa potongan cabai gampang banget tersangkut? Terus yang pertama, ukurannya yang kecil dan tipis. Kemudian potongan cabai yang halus mudah terdorong saat mengunyah dan selip ke celah sempit di antara gigi. Terus yang kedua, kondisi sela gigi adanya jarak atau ruang antar gigi, kemudian pergeseran posisi gigi sampai penyusutan gusi bikin sisa makanan makin gampang terjebak. Nah, jangan biarkan sisa makanan mengendap terlalu lama. Impaksi makanan yang dibiarkan bisa memicu peradangan gusi yang ditandai dengan memerah, bengkak, atau mudah berdarah pada gusinya. Yang Manis Abang Sayang bisa membersihkan sisa makanan menggunakan dental floss atau benang gigi. Terus rutin untuk pemeriksaan kondisi gigi Yang Manis Abang Sayang. Minimal kan sebulan sekali deh gigi tuh ya. Terus juga nih buat Yang Manis Abang Sayang yang merequest tadi ya, tadi kan udah cabai nyempil itu. Nah, ini yang merequest tadi ada ngasih Maggie Z itu tanda cinta. Enggak ada Neng Kak, Neng mungkin hilang kali, nanti dicari dulu. Mama Kajol atau Neng Cemara ya, nanti coba yang lain dulu lagunya diketik ulang, nanti Neng selalu puterin ya. Oke, ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng selalu akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Bang Pandu enggak bisa nelpon Bang Pandu nanti ya. Ya sudah ya. Buat Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana, ini ada Nur Halimah dengan judul lagunya Selimut Hitam.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Wings Food.
6: 105,4 FM Radio CBB.

Jakarta 100% Dangdut Indonesia Ning Manisa Bangsa yang si jangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng aku Ning Salwa ya. Ning Manisa Bangsa yang karena sekarang masih request ya buat Ning Manisa Bangsa yang mau request masih Ning Salwa tungguin di 0895 2954, tapi WhatsApp aja gitu, enggak bisa buat telepon ya. Buat Bang Pandu ya. Nah, sekali lagi aku bilangin, kalau misalkan teleponnya lagi enggak bisa, jadi buat Bang Pandu yang mau request ini aja ya. Dikirim ke WhatsApp atau pesannya mungkin aku mau baca kali ya. Ntar aku pesan aku baca dulu ya. Oke, kata Bang Pandu, cuaca di Gandaria City 35 derajat Celcius alias panas banget katanya kayak gitu. Nah, Anita Kaif mie instan atau Romi Rama Mira Santika Ning Salwa. Anita Kaif. Judulnya mie instan. Mie instan. Atau itu mie instan aja, Roma kan beda tuh. Nah, ya udah. Itu udah aku baca ya pesannya Bang ya. Terus juga nih buat Ning Manisa Bang sayang, Ning Salwa punya informasi mengenai angka kali, aku dari kemarin ngomongnya bayi terus ya. Padahal aku kan belum menikah ya Ning Manisa Bangsa, tapi aku disajikan berita-berita yang memang bukan saatnya aku yang bicara gitu. Belum aku yang harusnya ngomong ya. Nah ya sudah, karena aku dikasihnya seperti ini sama sutradara ya. Apa sih produser aku ya? Produser Oneng. Produser nih sebelah aku nih, gak jelas juga ya. Nah ini ada informasi mengenai Ning Manisa Bangsa, tahu gak sih kalau angka kelahiran di Indonesia terus menurun loh. Nah tren serupa juga terjadi di sejumlah negara seperti Jepang dan Korea Selatan Ning Manisa Bangsa. Nah menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, total fertility rate atau TFR Indonesia kini berada di angka sekitar 2,13 anak per wanita. Nah turun drastis dari 5,61 pada awal tahun 1970-an. Nah penurunan ini Ning Manisa Bangsa yang diduga atau diduga-duga ya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang pertama adalah akses kontrasepsi dan layanan kesehatan yang semakin membaik, terus juga meningkatnya akses pendidikan serta kesempatan kerja Ning Manisa Bangsa yang ketiga adalah pertimbangan ekonomi termasuk biaya kebutuhan pendidikan serta tempat tinggal ya kan, makanya Ning Manisa Bangsa yang semua harus dipikirkan ya. Selanjutnya adalah perubahan pilihan hidup termasuk keputusan untuk menunda memiliki anak atau bahkan child free atau tidak punya anak sama sekali selama pernikahan gitu. Terus juga nih, jadi dia menikmati hidupnya aja berdua sama suaminya tanpa dibubuhi gitu ya anak-anak di dalamnya gitu. Disebut dengan child free Ning Manisa Bangsa. Banyak banget Ning Manisa Bangsa yang beberapa orang Indonesia yang sudah aku ketahui yang bisa dikenal di melalui sosial media yang memutuskan untuk child free Ning Manisa Bangsa yang ya. Terus juga nih selanjutnya adalah dalam jangka panjang perubahan ini bisa menurunkan jumlah penduduk usia produktif gitu. Nah Indonesia sendiri kini memasuki fase aging population karena meningkatnya jumlah lansia. Menurut Ning Manisa Bangsa yang faktor yang paling mempengaruhi keputusan pasangan dalam merencanakan keluarga tuh apa sih? Kalau menurut aku ya karena itu faktor ekonomi. Kemudian mungkin banyak orang-orang yang berpikiran untuk mensejahterakan dirinya terlebih dahulu, apalagi di zaman sekarang banyak generasinya banyak yang pikirannya lebih terbuka gitu. Jadi dipikir-pikir lagi gitu Ning Manisa Bang sayangnya. Sudah, nanti Ning Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Aku mau lihat dulu deh tadi siapa yang requestnya, ada nggak mie instan? Nggak ada Ning Manisa Bang. Nah, itu Romi Rama apa Mira Santika. Oke. Mira Santika adanya ya. Abang nanti lagunya Ning Salwa puterin, oke? Oke, sudah ya. Nanti lagunya Ning Salwa puterin ya buat Ning Manisa Bang sayang ya. Ya sudah, jangan kemana-mana. Tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Radio CBB tak bisa tergantikan.

Sukses Dangdut Indonesia, Ning Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng aku, Ning Salwainya. Tadi kan udah ngomongin perihal anak gitu ya. Sekarang kita mau ngomongin apa ya kira-kiranya, Ning Manis Abang Sayang? Nah, dari anak kita ngomongin bangaminkan. Sekali lagi aku kasih tahu ya, kalau misalkan teleponnya lagi error, jadi cuma bisa WhatsApp aja. Kalau mau request lagunya bisa di WhatsApp ya, di 08 952 1054. Tuh, oke okay. Sekarang Neng Sawa kasih informasi sambil nanti lagu Neng Manis Abang Sayang. Tenang aja, aku puterin, tungguin aja. Terus juga nih, ada informasi mengenai air Neng Manis Abang Sayang. Bukan cuma air, BPA di galon guna ulang berpotensi memicu resiko kerusakan ginjal Neng Manis Abang Sayang gitu. Bahaya air galon guna ulang tidak hanya atau air isi ulang ya Neng Manis Abang Sayang ya. Ini tidak hanya berasal dari bakteri atau lumut saja Neng Manis Abang Sayang, tetapi dia juga bisa dari migrasi bisphenol A dalam kurung BPA pada galon polikarbonat gitu. Nah, paparan sinar matahari, suhu tinggi, serta pencucian dan sikat berulang ini mempercepat pelepasan BPA ke dalam air minum gitu. Nah, BPA bertindak sebagai mengganggu sistem endokrin yang dampaknya terasa dalam jangka panjang, termasuk meningkatkan risiko kerusakan ginjal kronis terutama pada penderita diabetes atau hipertensi gitu. Nah, bukan sekedar masalah bakteri atau kebersihan dia, para ahli menegaskan pemicu utamanya adalah migrasi yang tadi Neng Sawa bilang itu ya. Nah, simak beberapa poin penting yang akan Neng Sawa sampaikan, karena ini penting ya, karena air kan sudah menjadi salah satu yang kita konsumsi setiap harinya gitu ya, yang wajib gitu ya. Nah, yang satu penyebab BPA larut. Nah, galon yang sering dijemur, yang tadi berumur tua, tergores atau disikat berulang kali, justru mempercepat peluruhan zat kimia BPA. Yang kedua, batas maksimal pakai galon guna ulang atau galon isi ulang idealnya itu hanya dipakai maksimal 40 kali dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun gitu. Lewat dari itu, resiko migrasi BPA melonjak tajam gitu. Yang ketiga, ini bisa menyebabkan resiko ginjal kronis. Nah, BPA itu bisa mengganggu yang namanya sistem endokrin. Nah, paparan jangka panjang ini beresiko memicu penyakit ginjal, khususnya pada penderita diabetes dan hipertensi. Yang keempat, temuan di Indonesia berdasarkan riset FKM UNER tahun 2025 menemukan jejak BPA pada seluruh sampel merek air galon yang diuji gitu. Makanya mulai sekarang Neng Manis Abang Sayang harus sering-sering coba cek galon di rumah Neng Manis Abang Sayang sudah berapa lama dipakainya. Bahkan mungkin ada yang pakai 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun kalau belum rusak, belum sampai yang warnanya aja tuh udah berubah ya. Kadang di rumah-rumah tuh masih dipakai. Makanya Neng Manis Abang Sayang lihat dulu gitu kondisi galonnya ya. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti aku mau lihat. Tapi kalau di rumah aku dia nggak pakai galon isi ulang, karena yang langsung buang ada salah satu merek air yang galonnya tuh langsung dibuang. Nah itu di rumah aku pakainya itu Neng Manis Abang Sayang, jadi nggak pakai galon yang warna biru tua, tapi pakai galonnya yang bening ya, yang langsung dibuang, bisa diteng-teng-teng-teng gitu. Nah kalau di rumah aku pakainya itu. Mungkin kalau di rumah Neng Manis Abang Sayang pakai galon yang warnanya biru tua, dicek ya kapan Neng Manis Abang Sayang beli galon tersebut. Oke okay. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Bang Pandu, ini lagunya ya, diputerin ya, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi Hayu Siapa Takut.

Yang manis abang sayang si Jango Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, yang manis abang sayang.

0: yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88, sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh Bi.
0: Dia pakai.

0: saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa? Bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau empat saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, ayo kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas sama udah gue bagus gue beli. Nah, ya, gue jalan dulu.
2: Sejak dulu sampai sekarang,

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut bareng aku. Karena ini sudah jam 17 lewat 14 menit waktu di bilik siar, berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang mendapatkan informasi seputar lalu lintas gitu. Barangkali nanti Neng Manis Abang Sayang, aku juga sih perlu ya, karena aku mau pulang setelah ini. Nanti aku perlu tahu gitu jalan mana aja yang macet dari sini ke rumah aku. Atau mungkin Neng Manis Abang Sayang yang baru mau pulang kerja, jadi perlu nih jalan-jalan macetnya di mana aja Neng Salwa gitu ya. Ini khusus Jabodetabek aja ya. Untuk Oke, buat Neng Manis Abang Sayang ini ada di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan TB Simatupang menuju Jalan Fatmawati Raya. Ini padat merayap, kemudian di Jalan Kemang Raya menuju Jalan Kapten Tendean ramai lancar. Selanjutnya adalah Jakarta Timur ya, di Jalan Dei Panjaitan menuju Jalan Oto Iskandar Dinata padat merayap. Jalan Raya Bogor menuju Jalan Dewi Sartika ramai lancar. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta Barat ya, di Jalan Panjang menuju Jalan Kembangan Raya ramai lancar. Kemudian Jalan Joglo Raya menuju Jalan Meruya Ilir padat merayap. Selanjutnya adalah Jakarta Pusat, di Jalan Keramat Raya menuju Jalan Salemba Raya padat. Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Majapahit padat merayap. Kemudian untuk warga Jakarta Utara, dengarkan baik-baik, di Jalan Yosudarso menuju Jalan Enggano padat merayap. Jalan Boulevard Barat Raya menuju Boulevard Timur ramai lancar. Kemudian di wilayah Bogor, tepatnya di Jalan Raya Dramaga menuju Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar ramai lancar. Jalan Raya Bogor menuju Jalan Soleh Iskandar padat. Oke, kemudian adalah Depok ya, di Jalan IR Haji Juanda menuju Jalan Kartini ramai lancar. Jalan Raya Citayam menuju Jalan Tol Iskandar padat merayap. Kemudian warga Bekasi, dengarkan baik-baik ya, di Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Khairul Anwar padat. Jalan Sultan Agung menuju Jalan Kalimalang padat merayap. Dan yang terakhir adalah wilayah Tangerang, tepatnya di Jalan MH Tamrin menuju Jalan Imam Bonjol ramai lancar. Kemudian di Jalan BSD Raya Utama menuju Jalan Letnan Sutopo. Jalan BSD Raya Utama menuju Jalan Letnan Sutopo ramai lancar. Ya itulah jalan-jalan yang mungkin nanti Neng Manis Abang Sayang lewati, yang padat dan tidak padat, atau yang mungkin ramai lancar ya, bisa dihindari kalau misalkan padat merayap. Kalau ramai lancar gas aja terus ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah ya, terutama yang mengendarai motor, jangan lupa pakai helm. Terus juga yang mengendarai kendaraan beroda 4, jangan lupa memakai sabuk pengamannya. Terus juga jangan lupa untuk selalu membawa surat-surat, kelengkapan surat-surat mengemudinya seperti SIM dan STNK. Terus juga buat Neng Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah, jangan lupa untuk membawa payung dan jas hujannya, takut-takutnya hujan ya. Terus juga buat Neng Manis Abang Sayang yang mau pulang, hati-hati di jalan, jangan melanggar aturan lalu lintas seperti menerobos lampu merah atau mungkin naik ke atas trotoar, jangan, karena itu punya pejalan kaki bukan pengendara motor, apalagi pengendara mobil ya. Terus juga jangan masuk ke jalur Transjakarta karena berbahaya gitu ya, dia sudah dibuatkan jalur sendiri supaya tidak banyak kendaraan-kendaraan mengganggu kendaraan-kendaraan kecil gitu ya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang, harap berhati-hati ya, jangan pernah melanggar aturan lalu lintas di jalan. Oke. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi soal lagu dan iklan berikut. Tetap di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut.

0: pada lari-larian gini lagi ikut maraton?
1: Bukan, itu Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
0: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
1: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
0: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
1: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
2: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
6: Ya.
5: Hipertensi itu yang tertinggi.
6: Apalagi yang dirasakan?
5: Itu aja.
6: Kalau nyetir?
5: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
6: Ngantuk.
5: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
6: Oh, Masya Allah.
5: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
6: Minum apa, Bu?
5: Minum itu air bambu.
6: Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
6: Ya.
5: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
6: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
5: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manis Abang Sayang. Sudah jam 17.37 menit, berarti waktunya aku pamit undur suara. Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang yang sudah gabung di Goyang Seksi hari ini bareng aku ya, yang sudah salam-salam dan request, oke? Okay? Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana karena setelah ini goyang lagu aja dan goyang malam yang akan ditemani oleh Abang Revan ya. Yang sudah Neng Manis Abang Sayang tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Goyang Seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.

0: 100% Indonesia.
1: Neng manis abang sayang sejangkau siar, tahu nggak sih bahwa daun pepaya nggak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.

0: 360 alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher ini dioperasi, ambil lancar. Berhubungnya masih ada macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin harus buat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
1: air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya. Betul.

0: saya bersyukur dengan mengenai syariat di Rabu Jatongan pada Ayat Bapu, Ibu Rahman.
1: Amin.
0: Ya, yang telah membantu. Nah, ini kan saya tetap kalau dari ini masuk dokter gini-gini.
2: Dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
7: CBB Radio 100% Dangdut Indonesia.

0: lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
6: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
6: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
8: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pol.
2: CBB Bandar Rangdu Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang manis abang saya sedang kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di malam hari yang cerah ini, yang manis abang saya.

105,4 CBB Bandar Rangdu Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Nemenin Sabang Saya Siang Kau Siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Nah, nemenin Sabang Sayang di Goyang Malam ini, seperti yang kemarin ya, ada yang spesial. Jadi nemenin Sabang Sayang, Abang Revan nih udah pilih satu orang nih. Jadi satu orang ini tuh yang udah curhat nih ke WhatsAppnya CBB di 0895-2010-54. Namanya itu ada Neng Yuli, nemenin Sabang Sayang ya. Jadi Neng Yuli nih curhat ke Abang Revan dan minta pendapatnya sama Abang Revan, minta sarannya juga ke Abang Revan dan nemenin Sabang Sayang semuanya. Nemenin Sabang Sayang, Abang Revan mau bacain dulu nih ya curhatannya Neng Yuli nih. Jadi kayak gini nemenin Sabang Sayang, Neng Yuli tuh curhat kalau misalnya dia tuh punya kebiasaan yang mungkin sebenarnya tuh gak baik, yaitu susah bilang enggak sama temen. Setiap kali ada temen yang minta bantuan, Neng Yuli ini selalu iyain nih, padahal sebenarnya dia tuh lagi capek, punya urusan sendiri, atau bahkan lagi butuh waktu buat diri sendiri atau me time gitu ya. Kadang setelah iyain temennya, baru nih Neng Yuli ini kepikiran dan merasa keberatan. Tapi Neng Yuli juga gak enak nih kalau misalnya harus membatalkan atau bilang gak bisa. Neng Yuli tuh takut mereka tuh nganggep Neng Yuli tuh berubah ya, atau gak menghargai dan udah gak peduli lagi, atau cuma mau berteman kalau ada maunya doang. Akhirnya Neng Yuli ini lebih sering memaksain diri daripada mengecewakan orang lain. Padahal nih, semakin kesini nih, Neng Yuli nih sadar kalau Neng Yuli ini juga punya batasan ya. Gak mungkin nih selalu sedia nih setiap kali temennya tuh membutuhkan bantuan. Tapi Neng Yuli juga punya kesibukan kan, punya kesibukan, punya masalah sendiri, dan punya waktu istirahat juga. Sampai sekarang nih yang bikin Neng Yuli tuh bingung dan cerita, makanya nih ke Abang Revan yang manis Abang Sayang, sebenarnya gimana sih cara bilang enggak ke teman tanpa membuat mereka tuh merasa kalau misalnya kita tuh enggak menghargai atau enggak peduli sama mereka. Menurut yang manis Abang Sayang dan Abang Revan nih, apakah menolak permintaan teman itu berarti kita egois, atau justru belajar bilang enggak adalah salah satu cara buat menghargai diri sendiri? Nah, itu kata Neng Yuli nih manis Abang Sayang ya. Jadi Neng Yuli ini sama seperti kebanyakan orang nih. Abang Revan punya teman, gak cuma Neng Yuli doang, tapi ada teman yang lain juga, teman sekolah, dari kecil ya temannya. Dan itu dia juga sering curhat ke Abang Revan kalau misalnya dia tuh suka gak enakan kalau dimintain tolong sama temannya yang lain. Jadi tuh dia tuh sebenarnya keberatan, tapi takut buat bilang enggak. Padahal yang orang lain pun memperlakukan dia ya udah semena-mena, tapi dia malah gak enakan sama temennya yang lain, dan dia tuh sering curhat sama Bang Revan. Dan kejadian kayak gini emang banyak banget ya nih manis Abang Sayang. Ya, kejadian serupa kayak gini kira-kira relate gak nih sama nih manis Abang Sayang? Tapi kalau misalnya ditanya, Abang Revan sih gak relate, karena emang awalnya dulu Bang Revan kayak gini juga orangnya, suka gak enakan kalau dimintain tolong pasti Abang Revan iyain. Tapi seiring berjalannya waktu ya makin lama capek juga kan, apalagi kalau misalnya ngelihat sikap orang lain ke kita tuh seenaknya gitu. Pas kita butuh bantuan mereka nggak bantu, pas kita butuh bantuan ya mereka tuh nggak bantuin. Nah makanya Abang Revan mikir, ya mendingan nggak usah aja, mendingan kalau misalnya emang bener-bener bisa baru kita bantuin, kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak apa-apa bilang enggak gitu. Oh, emang nih Abang Sayang ya. Jadi buat Neng Yuli nih ada sedikit saran dari Abang Revan, kalau bisa sih belajar bilang enggak dulu ya ke temennya. Jadi kita bilangnya juga harus baik-baik, minta maaf kalau misalnya enggak bisa, karena emang ada kesibukan sendiri. Kasih tahu, kita juga punya kesibukan sendiri, punya masalah sendiri, dan punya urusan masing-masing ya. Jadi kalau misalnya emang enggak sejalan, misal nih contoh ya, Neng Yuli ini dititipin sesuatu nih sama temennya. Eh lu kan mau kesini, nanti gue nih. Eh lu kan mau keluar, nanti gue nitip ya di mau beli donat. Nah tapi nggak searah nih. Nah bilang ke dia, ah maaf banget nih nggak bisa buru-buru soalnya nggak searah, jadi nggak bisa bolak-balik. Nah gitu tuh. Mulainya dari cara yang kecil dulu. Jadi nolaknya dari hal-hal kecil dulu, jangan langsung nolak yang besar, karena kan gak enakan ya. Jadi belajar buat menolak dari hal-hal kecil. Jadi jangan jadi orang yang gak enakan, karena kalau misalnya kita
kita pun butuh bantuan orang lain tuh nggak kayak kita, nggak semau kita gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh pun mereka nggak mau bantuin kita, mereka mau bantuin kalau misalnya emang searah gitu, Neng Yuli ya. Buat yang manis abang sayang yang mau bertanggapan, boleh banget nih, atau yang mau curhat juga kayak Neng Yuli, bisa banget nih ya dengan cara Neng Manis Abang Sayang, ketik nama Neng Manis Abang Sayang, terus kasih tahu juga alamatnya di mana, terus tinggal curhat di Goyang Malam ya. Nanti Abang Revan bakal pilih salah satu buat diskusiin bareng-bareng ya. Yang mau curhat bisa di 0895-2010-54. Nah, jadi kirim aja ke WhatsAppnya CBB, nanti Abang Revan bakal pilih satu buat didiskusiin bareng-bareng nih, bareng Neng Manis Abang Sayang, Neng Manis Abang Sayang semuanya ya. Dan yang mau bertanggapan juga boleh nih ya, nanti bergabung di jam 8 nih bareng Abang Revan ya, di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nanti bakalan dapat lagu nih dari Abang Revan. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang ya. Ada Selimut Biru dari Mega Mustika. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, enggak keruan rasa itu hilang bablas, enggak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Kanggu, Jakarta.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari ke Bonjeruk, Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar. Masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Dan sudah mau jam 8 nih Neng manis abang sayang ya. Sudah memasuki segmen curhat tindang di Goyang Malam nih ya. Ya tadi curhatannya tentang Neng Yuli ya. Dia tuh orangnya gak enakan sama temennya. Dan dia tuh minta saran nih sama kita semuanya nih manis abang sayang. Kira-kira gimana sih bilang enggak nih sama orang ya, biar dia tuh gak ngira kalau kita tuh bukannya gak menghargai, tapi emang gak bisa nih. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau berpendapat, boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Di Goyang Malam, asiknya makin pol.
0: Pol. Gimana kabar nih Neng Murna?
1: Alhamdulillah, ini suara melengking lagi.
0: Wih, mantap nih ya. Oke, tadi udah dengar belum curhatannya Neng Yuli tadi?
1: Iya, udah.
0: Nah, jadi tanggapan Neng Murna gimana nih? Dia tuh orangnya tuh enggak enakan.

0: nggak enakan. Bilang aja kalau kita lagi capek, lagi sibuk, bilang aja saya lagi capek, maaf aja belum bisa, itu aja.
1: Nah tapi dia tuh nggak enak karena dia mikirnya tuh kalau misalnya nolak tuh kayak nggak menghargai gitu, gimana tuh?
0: Ya itu kita kan harus kita omongin baik-baik, minta maaf, maaf aja ya saya nggak bisa hari ini soalnya saya capek, saya itu banyak kerjaan apa gimana. Soal kan kalau kita dia minta tolong kita diturutin terus, kita kalau kita minta pendapat sama dia kita nggak di iniin,
1: nggak dibantuin. Kita dibantuin. Pas minta bantuan gitu. Dia nggak bantuin ya?
0: Iya.
1: Berarti nggak egois kan?
0: Itu licik.
1: Ya tapi kalau misalnya dia nolak tuh nggak egois kan?
0: Ya enggak.
1: Iya.
0: Kita minta maaf aja, bilang aja minta maaf saya lagi sibuk, soalnya saya pun capek, baru pulang kerja lah, apalah, bagaimana?
1: Iya, soalnya dia tuh mikirnya kalau misalnya dia nolak temennya tuh egois. Nah, jadi dia takut, makanya nggak enakan.
0: Ya, jangan. Bilang aja minta maaf, saya maaf ya. Saya nggak bisa ngebantuin, soalnya saya pun capek. Saya ini banyak kerjaan atau gimana, kan gitu, Bang.
1: Oh, gitu. Jadi, saran dari Neng Murna nih, yaudah nggak apa-apa ditolak ya, jangan gak enakan ya, soalnya kalau misalnya kita butuh,
0: enakan, soalnya kita pun butuh istirahat.
1: Betul.
0: Kan gitu.
1: Iya, jadi kita juga harus menghargai diri sendiri, jangan cuma orang lain iya, aja kita, gitu ya.
0: Iya, jangan orang lain yang dihargain, kita pun harus menghargain diri kita sendiri.
1: Wih,
0: kita
1: bener,
0: capek
1: ya?
0: Masa kita capek nggak bantuin dia?
1: Benar.
0: Kan kita sama aja, dia nggak menghargain kita yang lagi habis capek.
1: Nah itu dia, dia kalau misalnya maksa emang berarti dia nggak menghargai kita ya, kan kita juga
0: iya.
1: Punya kesibukan masing-masing
0: dia
1: kan.
0: Gak menghargain.

0: kok gak ada
1: Amin
0: ya?
1: Esti.
0: Harusnya ada sih.
1: Iya.
0: Sebentar, nih agak ini ya, lama ya. Loadingnya.
1: Iya. Soalnya udah lama lagi, Murna gak muter itu.
0: Benar, iya. Dari ABM Esti ya. Ini karaoke, wah ini adanya karaoke-nya doang nih, berarti filenya hilang nih.
1: Iya, karaoke-nya.
0: Iya, adanya karaoke-nya doang. Ya udah yang lain aja deh, yang lainnya yang lain.
1: Yang lain aja, itu apa? Aja deh. Itu apa tamu tak diundang?
0: Tamu tak diundang dari Isdalia.
1: Isdalia, iya, Abang.
0: Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin ya, lagunya ya.
1: Salamnya, iya. Ya salam-salamnya buat Poles Meni, Tedinda, Teh Suci, Mama Kajokan Cemara sama Pomarnitini. Ya itu aja, semuanya aja.
0: Oke, Abang siap. Revan,
1: terima kasih. Hati-hati pulangnya, Bang.
0: Iya, sama-sama.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ada saran dari Neng Murna nih buat Neng Yuli ya. Kalau misalnya kita tuh sebenarnya nggak apa-apa ya. Jadi jangan jadi orang yang nggak enakan. Karena emang kalau misalnya saat kita butuh bantuan pun orang nggak pasti bantuin kita. Dan kita juga harus bisa menghargai diri kita sendiri. Kalau misalnya emang lagi capek, lagi banyak urusan, jadi jangan dipaksain. Jadi lebih penting menghargai diri sendiri ya, daripada mikir yang nggak-nggak. Sebenarnya kalau misalnya kita omonginnya tuh dengan baik-baik, dengan benar ya, minta maaf, nggak bisa, pasti orang juga bakalan ngerti. Kalau misalnya emang teman kita itu nggak ngerti, berarti bukan teman yang baik. Jadi intinya gitu ya. Neng Manisa Bang Sayang dan Neng Yuli juga nih. Jadi itu udah saran dari Neng Murna nih, oke? Buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau berpendapat atau ngasih saran juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Tapi sebelum itu, Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manisa Bang Sayang. Ada tamu tak diundang nih dari Isdalia. Jangan kemana-mana. Tapi gaya malam asiknya makin, Paul.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Oh, kalau itu. Selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk?
4: Ngantuk. Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

105,4 PB Bandar Rangdu Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 22 menit waktu dibelik siarin Neng manis abang sayang. Masih sama nih, masih membahas tentang curhatannya Neng Yuli tadi ya. Tadi Neng Yuli tuh curhat nih ya ke Bang Revan. Jadi sampai sekarang nih dia tuh bingung ya, sebenarnya gimana sih caranya bilang enggak ke temen nih tanpa membuat teman kita tuh merasa enggak dihargai atau enggak peduli ya sama mereka. Dan menurut yang manis abang sayang nih, apakah menolak permintaan temen itu berarti egois atau justru belajar bilang enggak adalah salah satu cara buat menghargai diri sendiri? Nah itu Neng manis abang sayang ya. Dan tadi Neng Murna bilang kalau misalnya lebih baik ya bilang enggak kalau misalnya emang kita tuh lagi sibuk terus banyak urusan juga, daripada maksain diri sendiri ya. Jadi jangan takut enggak enakan sama orang. Buat Neng manis abang sayang yang mau bergabung nih, boleh banget ya, yang mau berpendapat atau ngasih saran boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Ada ini Neng manis abang sayang ya, ada yang ngasih pendapat dan saran nih, tapi dia tuh gak mau on air, katanya mau diketik WA aja, katanya dia malu ya ngomongnya, soalnya kalau misalnya telepon kadang suka belibet nih, makanya dia WA aja ke Bang Revan. Oke, ada dari Neng Rina nih, Neng manis abang sayang ya. Neng Rina tuh bilang, katanya Neng Yuli tuh perlu membedakan antara membantu dengan mengorbankan diri sendiri. Wow, apa tuh maksudnya ya? Membantu temen itu emang bagus, apalagi kalau kita emang mampu, tapi kalau setiap kali teman meminta bantuan kita selalu memaksain diri, lama-lama kita capek sendiri. Wah, benar juga nih ya. Kadang orang lain juga nggak sadar nih kalau kita sebenarnya keberatan, karena dari awal kita selalu bilang iya. Nah, itu tuh karena dari awal emang udah salah, udah selalu diain terus. Jadi kalau misal kita keberatan pun mereka tuh nggak sadar ya. Dan saran dari Neng Rina ya, katanya jangan ngerasa bersalah kalau kita bilang enggak. Kita bisa bilang, aku sebenarnya mau bantu, tapi sekarang belum bisa karena ada yang harus aku selesaikan. Nah itu bisa tuh, jadi ada urusan lain nih, jadi belum bisa sekarang ya. Nah dengan gitu, temen itu tahu kalau misalnya kita tuh bukan enggak peduli, tapi emang lagi punya urusan lain ya. Justru menurut Neng Rina nih, temen yang baik bakal ngerti dan gak bakal memaksa. Nah itu dia nih manis abang sayang ya, temen yang baik itu pasti bakal ngerti kalau misalnya kita gak bisa. Waduh gak bisa nih, soalnya lagi ngerjain ini nih, aduh gak bisa, lagi sibuk nih, lagi ngurusin anak, lagi ngurusin cucu. Nah itu kan bisa ya, kalau misal temennya baik pasti itu nanti bakal ngerti, jadi gak bakal maksa dan gak bakal mikir kalau misalnya kita tuh egois dan gak menghargai gitu. Jadi kita juga menurut Abang Revan nih, Neng manis abang sayang ya, kita membantu teman walaupun emang temenannya udah cukup lama, itu harus memilih juga apakah teman yang kita bantu itu emang benar-benar mereka tuh ngerti gitu, atau malah mereka tuh gak ngerti. Contohnya gini, misal nih Abang Revan nih punya teman sahabat dekat cowok ya, dan itu tuh dia orangnya tuh baik banget sama Abang Revan, kalau misalnya minta tolong pun dia pasti bantuin. Nah itu Abang Revan kalau dia minta tolong pasti Abang Revan bantuin. Tapi beda halnya sama orang yang emang udah temenan cukup lama, tapi pas dia datangnya pas butuh doang, pas kita butuh dia tuh gak ada. Nah itu kita bisa nolak tuh orang yang kayak gitu, karena ya percuma aja kita udah iyain, udah memaksakan diri, tapi dianya gak peduli, gak menghargai kita. Jadi buat apa? Gitu nih manis abang sayang ya. Jadi ada tambahan sedikit nih dari Abang Revan, kalau misalnya kita mau membantu teman pun ya harus pilih orangnya, apakah dia emang benar-benar baik dan ya benar-benar baik buat kita atau enggak, atau emang mereka datang cuma ya cuma mau manfaatin kita doang ya. Makanya kita harus hati-hati juga ya, kadang emang ada orangnya begitu. Jadi kita juga harus menghargai diri kita sendiri, jangan cuma menghargai orang lain aja. Jadi intinya adalah banyak yang berpihak nih kalau misalnya kita jangan jadi orang yang gak enakan sama orang. Intinya gitu ya. Jadi
kita harus bisa bilang enggak, dan kita harus bisa ngomongnya juga baik-baik biar dia tuh enggak salah paham dan enggak sakit hati juga. Oke, itu intinya ya. Buat yang manis abang sayang nih yang masih mau bergabung nih, mau berpendapat, boleh banget nih di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Ada siapa ini? Ada Mama Aldi Calvin nih dari Jakarta Timur. Hadir, siap ya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Antara Kau, Dia dan Aku nih dari Sinta Arsinta. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga, Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya?
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
3: Jadi enggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba Tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari ke Kebonjeruk Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Rangdut Jakarta, 100% Rangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar. Masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Nah masih sama nih Neng manis abang sayang ya, masih membahas tentang curhatannya Neng Yuli nih ya. Oke, buat Neng manis abang saya mau bergabung nih ya, mau berpendapat atau ngasih saran, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Curhatannya ini tentang Neng Yuli. Oke, Abang Revan akan telepon dulu nih. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Goyang Malam.
1: Goyangnya makin full.
0: Asiknya makin full.
1: Makin full. Ya Bang Revan, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Bang Kamin gimana kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah sehat Bang Revan.
0: Udah tahu belum nih curhatan Neng Yuli?
1: Belum, kita baru pulang.
0: Oh iya, yaudah nih Abang Revan kasih tahu dulu ya.
1: Iya dah.
0: Nih jadi intinya nih, Neng Yuli tuh tadi curhat kalau misalnya tuh dia bingung nih sebenarnya di gimana sih caranya bilang enggak nih ke temannya pas temannya tuh butuh tapi dia tuh ada banyak urusan juga. Jadi dia tuh orangnya tuh enggak enakan. Gimana biar enggak jadi orang enggak enakan dan bisa bilang enggak gitu kalau misalnya dimintain tolong tapi enggak bikin temannya tuh kecewa dan bisa menghargai dirinya sendiri gitu. Bang Hamid.
1: Ya, kalau menurut saya ya kita ngomong baik-baik aja.
0: Gimana tuh?
1: Ya kita gimana supaya dia itu gak pernah enakan ya. Nah kita buat alasan aja gimana gitu supayanya dia supaya dia nggak apa namanya nggak tersinggung kan. Nah iya kita omong aja alasannya, gue ada inilah apalah gitu.
0: Ada kesibukan ya, masih ya, sibuk nih.
1: Apalah, ada acara apalah gitu aja. Iya kalau menurut saya sih begitu aja. Tapi ya bisa-bisanya lah kita buat alasan supaya dia itu nggak enakan ya gitu.
0: Nah tapi sebelumnya tuh Neng Yuli tuh belum pernah nih dia nolak orang, jadi dia tuh nggak enak. Jadi paling awal pas nolak tuh enaknya ngomongnya gimana tuh Bang Kamin?
1: Ya kalau kurang enak ya begini ngomongnya.
0: Gimana?
1: Ya maaf aja, saya ada perlu dulu gimana gitu lah, buat alasan gimana lah kayak tadi aja gitu. Ya kalau satu alasannya satu apa susah juga kalau sama-sama nggak enak mah lah kita gue nanggapinnya gitu.
0: Oh iya, jadi intinya ya minta maaf dulu ya biar dia tuh ngerti ya.
1: Minta maaf gimana caranya lah gitu aja.
0: Jadi minta maaf terus kasih tahu alasannya.
1: Alasannya gimana gitu.
0: Oh gitu. Oke, berarti intinya ngomonginnya dengan cara yang baik-baik ya.
1: Ya, cara baik dan halus lah gitu, jangan tersinggung gitu aja.
0: Nah iya betul tuh, soalnya dia juga takut kalau misalnya dia tolak temennya tuh malah jadi marah sama dia.
1: Iya satu-satunya itu alasannya, kita harus bisa-bisa lah gimana biar enggak tersinggung, gimana caranya dia enggak marah gimana gitu.
0: Nah kalau Bang Kamin sendiri pernah nggak sih di posisi kayak gini nih, gak enakan sama orang?
1: Pernah juga nggak enakan. Emang sih jadi orang nggak enakan susah juga emang.
0: Nah,
1: kita
0: iya benar sih. Tapi sekarang masih kayak gitu atau enggak?
1: Ya masih sih, saya sering jalani begitu dalam kehidupan saya begitu pernah.
0: Oh berarti banyak yang relate ya?
1: Kita jalanin aja gimana gitu.
0: Oh berarti banyak yang relate. Dulu Bang Revan gitu juga tapi sekarang udah enggak.
1: Iya sekarang masih Bang Revan.
0: Oh saya masih Bang Kamin.
1: Iya tempat kerjaan ya apa contohnya misalnya ya antara minjem duit lah, nah begitu. Kan orang nggak enak kan, aduh gimana caranya supaya nggak tersinggung, nggak marah orang itu gitu. Pernah sering gitu bang Revan, yang penting utama ya ekonomi lah saya.
0: Tapi ujung-ujungnya gimana, tetap dibantuin atau enggak?
1: Ya kita namanya kasihan dan yang melas sama kita ya kita mau nggak mau kita bantulah gitu.
0: Nah tapi nah, biasanya itu, nih
1: dia punya etika baik ya jago harus kita etika baik juga gitu.
0: Ya tapi biasanya nih kalau misal orang udah keseringan tuh malah misal nih ya, tadi kan contohnya minjem duit nih malah nggak balikin gitu.
1: Ya kadang-kadang bisa mempaatin juga Bang.
0: Iya makanya itu harus hati-hati juga berarti ya.
1: Ya kalau kita kurang hati-hati ya bisa gitu, emang kadang-kadang sering kagak pernah, ya utamanya kagak bayar lah. Saya ya udah saya kafein apalah. Tapi kalau begitu terus ya saya kok lama-lama bosan ya
0: tadi gitu. Iya. Jadi enggak jadi enggak enaknya karena yang emang udah capek nih orang enggak jelas nih.
1: Iya sih, alasan aja lah buat inilah, buat anak, buat apalah, terus gitu aja.
0: Oh gitu. Oke, siap. Terima kasih Bang Kamin ya.
1: Ya, sama-sama Bang Revan.
0: Mau diputerin lagu apa nih?
1: Lagunya dah ini apa, luka hati apa ya, luka hati,
0: luka, luka hati, diri, luka hati, luka diri dari siapa?
1: Dari Nadan dan Nadi. Luka Nadi Baraka Bang Revan.
0: Luka hati, luka diri. Mana nih? Oh, adanya dari ini nih. YUDWKB, YUDWKB, luka hati, luka diri.
1: Enggak apa-apa, udah dari siapa aja deh.
0: Oh, dari siapa aja?
1: Salam boleh enggak?
0: Apa?
1: Salam boleh.
0: Dikit aja ya buat siapa nih?
1: Salam-salamnya ya buat

0: sebebe aja.
1: Oke, siap. Terima kasih ya.
0: Bang ya. Ya, khusus buat Mama Henny yang lagi istirahat nih.
1: Oke, siap.
0: Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, buat Bang Jari. Lagi ini nih, owner udah nih, Bang Jari.
1: Oke, siap.
0: Ya udah, buat Bang Repan, sehat terus selalu ya.
1: Amin, amin, terima kasih ya.
0: Hati-hati pulangnya, Bang Repan.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ada dari Bang Kamin ya. Dia sebenarnya sama kayak gitu juga, gak enakan. Emang bener relate nih, manis abang sayang. Kalau gak enakan, pasti banyak juga orang yang kayak gitu. Tapi orang bisa berubah karena ya emang udah bosen juga nih, gak enak terus sama orang dan dimanfaatin sama orang. Makanya seseorang tuh bisa berubah. Jadi Nemonis Abang Sayang nih juga harus berhati-hati kalau misalnya mau membantu orang. Jadi harus pilih-pilih juga ya, benar kata Bang Revan tadi. Oke, buat Nemonis Abang Sayang masih mau bergabung, masih boleh nih yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran di 0895-2010-54 atau di 021-536-33333. Tapi itu sebelum itu, Bang Revan mau puterin lagu dulu ya. Ada Luka Hati Luka Diri nih dari Jackie Hasan. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Neng manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, BWSA. Makanya, langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.

masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari ke Benjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Neng Manis Abang saya Jangkau Siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam Asiknya Makin Pol. Sudah jam 9 lewat 22 menit, Tokri Blik Siar nih, Neng Manis Abang Sayang masih sama ya. Masih membahas curhatannya Neng Yuli tadi nih. Neng Yuli tadi curhat nih ke Bang Revan ya. Jadi kalau dia tuh gak enakan ya. Dia tuh sebenarnya tuh orangnya yang gak enakan. Kalau misalnya ada orang atau ada temennya dia yang minta tolong, pasti dia selalu bantuin. Dan sekarang dia tuh bingung karena ya dia tuh emang gak bisa nolak. Di satu sisi dia tuh harus menyelesaikan urusannya dia. Jadi dia bingung nih gimana caranya biar gak jadi orang yang gak enakan ya. Jadi gimana caranya biar bisa nolak dan gak bikin kecewa temennya. Gitu nih Manis Abang Sayang ya. Buat yang Manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau bergabung, yang mau berpendapat atau ngasih saran, boleh banget nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, Abang Revan mau bacain dulu nih yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada dari Bang Dedi nih, kata Bang Dedi ya, Neng Yuli itu bukan gak bisa bilang enggak, tapi mungkin terlalu takut mengecewakan orang lain. Nah, ini benar nih kata Bang Dedi nih. Padahal dalam pertemanan kita juga gak harus selalu mengiyakan semua permintaan. Kalau memang lagi capek atau lagi ada urusan yang lebih penting, ya wajar kalau kita menolak. Teman itu, teman yang benar-benar memahami kita seharusnya bisa menerima itu. Nah, benar banget nih kata Bang Dedi ya. Kalau misalnya emang temannya itu baik, pasti dia bakal ngerti sama urusan kita. Kalau misalnya kita udah kasih tahu, kita udah jelasin, pasti dia bakal ngerti dan memahami dan menerima itu. Dan jangan sampai nih karena takut dianggap gak peduli, kita malah jadi capek sendiri dan akhirnya menyimpan rasa kesal kepada teman. Nah, ini juga sering terjadi nih Neng Manis Abang Sayang ya. Kadang nih kita sama orang ya gak enak, tapi sebenarnya kita kesel juga. Jadi malah ketemu dia jadi rasanya tuh gak nyaman, gak nyaman sendiri. Karena ya kita itu memendam rasa gak enak itu sendirian. Harusnya kita bisa nolak dengan bicara baik-baik ya. Jadi gak dipendam sendiri gitu. Nah, ada saran juga nih dari Bang Dedi ya. Coba mulai belajar nolak dari hal-hal kecil. Jadi gak perlu langsung bilang gak mau, tapi bisa disampaikan dengan baik. Misalnya nih, maaf ya, kali ini belum bisa bantu nih karena lagi ada urusan. Jadi kita tetap menghargai teman, tapi di saat yang sama kita juga menghargai diri sendiri. Menolak dengan cara yang baik itu bukan berarti kita jahat atau egois. Nah, itu kata-katanya yang bagus nih dari Bang Dedi ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang dan Neng Yuli nih ya, sebenarnya itu bisa menolak dengan cara yang baik-baik ya. Gak cuma serta-merta bilang gak mau, tapi bilang maaf ya, gak bisa. Nah, dengan kata-kata maaf itu, sebagai teman yang baik pasti dia bakal ngerti kok. Jadi tenang aja, jangan takut dibilang egois atau gak menghargai. Sebagai teman yang baik pasti bakal mengerti kok satu sama lain ya. Kalau misalnya setiap orang kan ada urusannya masing-masing, jadi dia juga gak bakalan maksain. Kalau misalnya emang dia maksain, berarti dia bukan teman yang baik. Jadi intinya gitu ya Neng Manis Abang Sayang ya dan Neng Yuli ya. Jadi jangan takut bilang enggak, jangan jadi orang yang gak enakan. Emang banyak banget nih orang yang relate nih sama Neng Yuli nih. Banyak banget orang yang gak enakan nih sama orang lain. Ya karena itu dia sebenarnya emang baik, hatinya tuh baik, jadi mau bilang enggak pun susah. Emang Abang Revan juga punya beberapa teman, paling banyak sih cewek. Biasanya teman cewek yang suka enggak enakan. Kalau misalnya cowok itu bisa bodo amat, apa sih enggak jelas nih, enggak bisa nih, lagi sibuk nih. Nah, kalau cowok tuh bisa, tapi kadang cewek enggak. Cewek kan emang biasanya temenannya udah lama ya, udah belasan tahun. Jadi ya menolak jadinya gak enak. Emang biasanya kayak gitu Neng Manis Abang Sayang. Tapi Abang Revan nih selalu bilang ke dia kalau emangnya gak bisa jangan dipaksain. Gak apa-apa kok bilang enggak. Jangan takut kita mengecewakan orang lain. Jadi
Kita nggak perlu menghargai orang lain terus ya. Kita juga perlu menghargai diri kita sendiri ya. Jangan sampai nanti kita yang capek sendiri, terus malah jadi dongkol sendiri sama temen ya. Jadi dipendem sendiri kan, jadinya nanti kesel sendiri. Yah, jadi ribet urusannya ya. Jadi kita lebih baik dikomunikasikan aja yang baik-baik dengan cara yang baik gitu. Oke? Buat teman-teman Sabang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau bertanggapan, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat teman-teman Sabang Sayang ya. Ada Cinta Lahir Batin nih dari Lavenia. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.

0: AO sudah terkenal sejak 1948.
1: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pulau.

0: 105,4 CBB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sih Bang Ses yang kau siar? Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 54 menit tok dibelik siar nih. Nemani sabang sayang masih sama nih, masih di sesi curhatnya Neng Yuli tadi. Nemani sabang sayang ya. Jadi Neng Yuli ini dia tuh orangnya yang gak enakan. Kalau misalnya temennya itu butuh bantuan, dia tuh selalu bilang iya. Dia gak pernah bilang enggak. Dan dia makin lama juga capek Nemani sabang sayang ya. Dia bingung cara nolaknya itu gimana. Dan dia minta saran dan pendapat juga ke Bang Revan dan yang manis abang sayang. Kira-kira cara nolaknya gimana biar temennya tuh gak kecewa dan bisa menghargai dirinya dia sendiri juga. Buat yang manis abang sayang mau bergabung nih, mau berpendapat boleh banget nih ya, di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di Goyang Malam.
1: Yang malam makin asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih Neng Hikmah?
1: Baik Bang Repan. Bang Repan gimana? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Nah ini udah dengar belum nih curhatannya Neng Yuli nih?
1: Belum.
0: Wah belum nih. Yaudah nih Abang Repan spill sedikit ya. Jadi intinya nih Neng Yuli itu orangnya yang gak enakan. Dia tuh selalu bilang iya kalau misalnya temennya tuh butuh bantuan. Tapi makin lama dia juga pasti punya urusan sendiri juga kan. Jadi dia tuh bingung gimana caranya biar nolak tapi temennya tuh gak kecewa dan temennya
1: gak tega gitu ya.
0: Iya betul. Gimana caranya biar bisa ngomong gak gitu ke temennya, biar temennya tuh gak kecewa. Gimana nih menurut pendapatnya Neng Hikmah?
1: Umpamanya ya, ada yang minjem duit kayak gitu gak?
0: Apapun atau itu gimana? Mau minjem duit kayak atau minta tolong. Tapi lebih seringnya minta tolong. Sih. Nah gimana nih?
1: Minta tolong. Ya kalau kita bisa tolong ya tolong. Tapi kalau keseringan kita juga bingung ya.
0: Nah kita iya nih bisa, udah keseringan dan urusan kasih, ada urusan juga kasihan. Gimana?
1: Kita kasih, kita juga bingung. Nah kalau enggak gini aja,
0: gimana
1: biar
0: tuh
1: enak, deh umpamanya minjem 100, kasih 50 ribu, udah nggak usah ganti deh, kayak gitu, kan enak juga kan kesono kesini gitu.
0: Nah tapi nanti kalau orang digituin malah jadi keenakan dia malah minjem terus jadinya kalau digituin.
1: Enggak, kita bilang jangan pinjem, nggak usah minjem deh, kita kasih aja rezeki sedikit, umpamanya kayak gitu, biar jangan kecewa dia kan.
0: Enggak, maksudnya tuh nanti lain kali dia pasti datang lagi minjem lagi. Karena udah tahu bakal dikasih gitu gimana?
1: Nah, gimana ya, bis kalau kita nyengat tega gimana juga ya kan?
0: Nah, berarti Neng Hikmah nih sama kayak Neng Yuli ya. Sama-sama enggak enakan berarti ya.
1: Iya, kesian pikiran jadi kita kalau dia minjem kita bilang enggak ada. Ada dikit, ya udahlah daripada ini nggak usah pinjem aja deh, kasih berapa.
0: Nah tapi itu kan tentang minjem duit nih. Kalau misalkan minta bantuan, minta tolong gitu gimana?
1: Ya mau nggak mau, namanya kita nggak tega sih ya.
0: Tapi Neng Hikmah sendiri tuh pernah nolak nggak?
1: Ya mau nolak kan kita nggak tega. Nah, udah dah.
0: Oh jadi yaudah dijalanin aja. Dijalanin aja berarti ya.
1: Tapi kesian ya tega Bang Repan kalau mau minta tolong dong anterin misalnya ke sono ke sini. Kita juga di rumah lagi repot.
0: Nah iya itu gimana tuh?
1: Ya udah deh biarin lah anterin dulu deh, kesian deh.
0: Oh jadi kalau Neng Hikmah nih tipe orangnya sama yang gak enakan dan lebih pilih yaudah deh nggak apa-apa deh gitu ya, diikhlasin aja.
1: Iya nggak apa-apa deh, sianan deh. Ya di rumah kunci aja, ayo.
0: Oh gitu. Jadi selama ini nggak pernah nolak berarti ya Neng Hikmah ya?
1: Iya.
0: Berarti ini Neng Hikmah nih teman yang baik nih karena nggak pernah nolak ya walaupun udah berkali-kali ya.
1: Iya.
0: Oh gitu. Oke, ini bagus juga, tapi harus berhati-hati juga kalau misalnya nolong orang, takutnya nanti kan malah dimanfaatin.
1: Tolongnya beneran, ngomongin kan ngelihatnya, kita juga ngelihat gimana juga orangnya kayak apa. Kayak gitu.
0: Oke, siap. Terima kasih ya.
1: Iya. Bang Lepa.
0: Oke, ini mau diputerin lagu apa?
1: Oh, Cinta Yang Pudar ada gak Bang Lepan?
0: Cinta Yang Pudar? Dari yeah. Siapa?
1: Siapa sih? Gak tahu deh namanya. Pokoknya cewek aja.
0: Dari Elvi gitu. Cinta Yang Pudar.
1: Bukan, selain Elvi ada satu lagi tuh,
0: Rana Rani.
1: Cuman Rana Rani doang sama Elvi.
0: Sama Dian Widya. Koplo, koplo.
1: Coba Dian Widya, coba, coba aja deh.
0: Oke,
1: okay, siap. Kalau Salahmu Sendiri ada gak Salahmu Sendiri?
0: Salahmu Sendiri coba.
1: Dari Adela yang nyanyinya Henny.
0: Salahmu Sendiri. Sebentar, Bang Revan cari dulu ya. Wah, enggak ada nih Salahmu Sendiri. Enggak ada nih Salahmu Sendiri. Adanya yang tadi.
1: Ya udah.
0: Yang tadi apa tadi?
1: Ya udah. Cinta Yang Pudar.
0: Cinta Yang Pudar ya. Oke, siap. Bang Revan nanti puterin lagunya ya.
1: Makasih banyak Bang Revan.
0: Iya, sama-sama. Amin, amin. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti ini nih hikmah nih. Dia sama kayak kayak itu Neng Yuli, soalnya sama-sama enggak enakan orangnya, dan Neng Hikmah sendiri pun enggak pernah nolak jadi

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu, ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuak enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130. Iya, per 7. Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: Bu? Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0812-1009818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: 105,4 FM CBB Radio.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang saya sedang kau siar. Masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 22 menit waktu beli siar ini, Neng Manis Abang sayang ya. Nah ini tadi Abang Revan kan udah kasih tahu nih curhatannya Neng Yuli, dan udah banyak juga nih Neng Manis Abang sayang yang berpendapat dan ngasih sarannya juga nih. Dan Abang Revan nih bisa menyimpulkan Neng Manis Abang sayang ya, jadi dari semua pendapat dan sarannya Abang Revan simpulin nih, jadi mengatakan enggak kepada teman itu bukan berarti kita itu egois atau enggak peduli. Setiap orang itu punya batas, kesibukan dan kondisi masing-masing. Membantu teman itu memang merupakan hal yang baik ya, tapi jangan sampai kita terus-menerus memaksakan diri kita nih hanya karena takut mengecewakan orang lain. Kalau terus dilakuin, justru itu bisa membuat kita tuh kelelahan ya, karena yaitu merasa terbebani, bahkan lama-lama bisa menyimpan rasa kesal kepada teman sendiri. Yang paling penting adalah ya, bagaimana cara kita tuh menyampaikan penolakan tersebut nih. Jadi gimana cara kita ngomongnya, cara kita nolaknya. Kita tetap bisa mengatakan enggak dengan sopan ya, dan jujur yang pastinya nih, tanpa merendahkan atau menyakiti perasaan teman. Kalau emang lagi sibuk ya Neng Manis Abang sayang dan gak bisa membantu, kita tuh bisa ngejelasin seperlunya. Jadi keperluannya tuh apa aja, dan kita jelasin gak perlu ngerasa bersalah. Teman yang benar-benar menghargai kita itu harusnya bisa memahami bahwa kita itu juga punya kehidupan dan kebutuhan masing-masing setiap orang ya. Jadi gak mungkin maksain kok dianya ya. Jadi nih buat Neng Yuli ya, jadi gak perlu ngerasain takut kehilangan teman karena sesekali bilang enggak. Pertemanan yang sehat itu bukan karena tentang selalu tersedia setiap saat, tapi tentang saling memahami dan menghargai batas masing-masing. Jadi belajar menolak dengan cara yang baik bukan berarti jadi orang yang egois ya. Justru itu jadi tanda bahwa kita tuh mulai belajar menghargai diri sendiri tanpa mengabaikan orang lain. Nah jadi gitu ya Neng Yuli. Dan ini juga bisa nih buat Neng Manis Abang Sayang. Soalnya tadi Abang Revan angkat telepon juga banyak yang relate nih, termasuk teman-teman Abang Revan juga yang ada di rumah. Itu relate banget nih sama sikap gak enakan sama orang lain yang kadang kalau dimintain tolong bilang enggaknya tuh susah banget, selalu diiyain padahal kita juga sibuk punya urusan masing-masing. Dan itu sebenarnya kurang baik ya kayak gitu Neng Manis Abang Sayang, karena ya memaksakan diri sendiri, karena sesuatu hal kalau misalnya dipaksakan kan gak baik ya ujungnya. Nah, jadi lebih baik ya jujur aja Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai kita memaksakan diri sendiri dan malah memendam rasa itu sendiri. Ya itu kan bisa jadi kesel nanti sama teman sendiri ya, karena kita udah mendem sendiri tanpa dikomunikasikan dengan baik. Intinya komunikasi yang baik, sebagai teman yang baik pasti nanti bakal memahami dan ngerti Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi jangan takut bilang enggak. Kita selagi kita bicaranya sopan, minta maaf, pasti mereka bakal ngerti. Oke, itu aja jadi kesimpulan dari curhatannya Neng Yuli ya. Jadi ada beberapa pendapat dan saran juga. Tadi Abang Revan udah simpulin juga nih. Nah itu udah berakhir ya sesi curhatannya di malam ini Neng Manis Abang Sayang ya. Terima kasih yang udah ngasih saran dan pendapatnya. Dan buat Neng Manis Abang Sayang yang mau curhat juga nih, yang mau dibahas untuk besok bisa nih curhat dari sekarang ya. Dengan cara ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi alamatnya di mana. Terus ketik aja curhat di Goyang Malam dan curhat tuh di situ. Boleh panjang lebar. Tenang aja nanti Abang Revan tetap bacain kok. Jadi jangan takut enggak dibaca ya. Terus nanti Abang Revan bakal bahas barang-barang di Goyang Malam, asiknya makin pol dari jam 8 sampai jam 10 malam nih. Yang mau curhat bisa tinggal kirim aja ke 0895-2010-54 ya. Ke WhatsAppnya CBB tinggal diketik aja di situ, nanti bakal dibahas barang-barang. Bakal dimintain pendapat sama sarannya juga sama Neng Manis Abang Sayang semuanya. Oke, itu aja dari Bang Revan ya. Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada Teman Jadi Nyaman nih dari Tasya.
Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja, nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih manis abang, saya sedang kau siar, gak berasa ya. Udah 4 jam aja nih, abang Revan nemenin manis abang sayang. Dari jam 7 tadi sampai sekarang nih. Tapi manis abang sayang jangan khawatir ya, karena di Goyang Malam asiknya makin polnya bakal ada, tetap ada kok di esok hari. Jadi manis abang sayang jangan khawatir ya. Jadi manis abang sayang tinggal istirahat aja sekarang ya, istirahat yang cukup. Dan besok nyalain lagi radionya dari jam 6. Jam 7 ada di Goyang Pagi, ada Goyang Pagi, di jam 1 ada Goyang Seksi, dan di malamnya bakal di Goyang Malam asiknya makin pol bareng Bang Revan ya. Jadi manis abang saya tinggal istirahat aja sekarang. Tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang si Jangkau Siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM Bandar.

0: Ning manis abang sayang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBBFM telah tersedia produk minyak HSA 88. Minyak HSA 88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia. Terdiri dari bawang putih, lada hitam, kulit manis, dan minyak sawit. Berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, maag, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA 88 di Radio CBBFM seharga Rp225.000 dalam kemasan 100 ml. Minyak HSA 88 dengan wangi khas aromaterapi, tidak lengket, tidak panas, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Bersama minyak HSA 88, balur terus. Dapatkan HSA 88 di Radio CBBFM. Telepon 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
1: Radio CBB 105,4 FM.

0: Kampung Rawa Bambu Bula, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Dan juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
1: Yeah.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Yeah.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Cari dangdut terbaik, cari musik terenak, hanya ada di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Mitra sehat biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
2: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan

0: radio kesayangan Anda ini, Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: 360 Alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjaran getah bening. Tapi di leher ini dioperasi, ambil lancar. Berhubungannya masih ada macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin lah sempat kelenjaran sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya? Betul. Berarti 2 botol kurang.
0: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelihatan saya ini.
1: Oh, kempes.
0: Yang di leher, yang di ketiak ini. Kecil gitu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Saya bersyukur namanya syariat di Alhamdulillah Tuhan. Pada air tinggal bambu, Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Nah, ini kan saya tetap kalau dari ini masih dokter gini-gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Neng manis abang sayang sejangkau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng manis abang sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, neng manis abang sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Baby.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi.